ho e sku sa kan his tai de goi mari sa u chi mas ke kai kai khus sa da dis ki goi mas ne goi de goi kamar sa chi pedal u goi mari tai chi di goi mari chi chi chi chi chi chi kamar sa pedal chi chi una kama chi chi tona na ko ta goi chi chi tai na di goi mari ka ha cha ai si ka mari sa nu a re me ni mari sa u os ki goi mari sa ngak ngak ngak han ma na mari ki na so as ki ngas ko nu nu do ama ka ta gi ni chi sa ni ko ko Sada di maling karukup na, uipti karosa sipci uipti, uipti, uipti tan kau pikir kaise kau dah tabi, cikini, kore ni man uitka man uis nak cikini ko, man uita kada, cida kau man uyo cawe ha, di dalam man uyo tanu hokta cawe cina kadi ha, he? Nukun ye peke papan kini nukun ngari ya, peke papan kini nukun ngari. Cikian lek, ni kau dah sisin bambari na, naris tau apa ibirat awa. Dia kau mana bawa kau cuci kau ni kau bawa sisi cuci. Kau baku, ni cina kau mesti dah ini kau, cina kau mesti terus kau ni ha, cina kau mesti bawa angau dip kau ni ha, cina kau bawa so, cikie sata, cikie, kau baku cikie kris kau kena, kau bayi kau. Kau baku cikie kris kira lenca cua. Kau baku cikie kau ye, kau ini ada iye kri, cikka, mari saya kena kau cikin saya, lenca bambari na cikka matu as kau kena, kau baca cua. Kokore, ni kung cugu kung mati sati, ngari mati sati, sahamati, sahunati, ngah kokore. Man uista, satsta man uikung ap caup ngob ais, marisa satsta man uingob ai, nits uasa ha, si man uista ngob ai awunya ha. Tumas kayo ngai an ngobu yat no hoba, kau do, nits esti uip nge. Makai wajib tani hasil mak. Mak siapa dah siapa orang ransa cikna pedal. Cici siapa orang ransa pedal cik kamera kat kamera kau kauhi. Cici kamera kau kunci ngaco sih kunci ngaco sih nak hutu nak hutu as kau ngaco waktu. Oye oke siapa orang ransa net kamera kau kunci kau sih ikut kau. Cici aku maba cik kau kauhi demi cik get mas kau kau ngari. Cici, kira mas kang ngari cik, kaba ah hundur nih hundur antai sih nansa sih kudu dua. Cici, nanti lagi uang wah, di sisa lagi ni uip kau tau sih. Tai naran angbate, cici tai na enlek an haba samuta nih di sih kaina. Tai kai gada kau mut nih kong, kore. Nih sang ang ap ngat kan nih sih nuci kuna koko iki. Tahu do. Ni ngari ma koip cik, hama koip cik, ni ait khabe ku ni satu cha, eka kain sentuh adu go, kore wakun ko, tuh aku duas kau ngasah satu cha, hub ayat cua cik, satu cha ma pautan ni si sara, madita ni nevike pas, si sin kong uci si bondran ku iski ni cuka manyap kan ngari usa, ni cuka ngut guas kai usa, ah, si cuka ngahuna cikin kogo. Huna diri, ina hutska huwe disna chi, ita kong kamen ka chi, ita indi sang ho sa ibu gori. Ida nau koin geng ho di an khanda pasi amaka ching aungbay hamaka, nebas nabas diran aymao chiki, saats ne dri jayisin rancara sisin bacha. Kun ka kubeng ngogu chi kunara urisao ma. Cingkir nak kena, wakin kakak beno kubah huru uang khusna, cik huru adi biasan ka, o saat kasa ike, ngob ti adi, kubah hu cuacuas. Amaga, ni sisa ini cuacore. Tai hun ia dah dikana, hui dah hot ba amka. Of tai hun ia dah dikana, tidak aspar kita, tidak ni ha adi wadian oka. Kore, sada di, ni di kau gu hun di gu gen mer ni sur di gu cik nasib ngaram mai deka. Sat sing an, tam ngarat nuna ngadit kap ngadin owa, sat tak kong was ma am tema. Madu kau sih kain sini kai habisinat, nui huna huni hasi i, nui hun i kah tema habisa, sat ngasa mutarin kong len kain ngari mawa heleka paista len kain ngari mapci hama paista heleka paista kap tatoa, uni otoa, temas kayu cita ngat tak kahuna cita egasa sat sa koin si sat sih nang kuiku cipta sa len map si sa ngari map len map kan ngari map kau kan eka ni si sat sa koin nang hai masih i koin nang masih i mawasin aita kom mai asin aibing angut marai mai asin aibing ni surtin si nama tidak kori tidak ni si sang kohunci uin kawan dipten haro kumiran haro o kori ma kayu wai itni ha tamaskin si

0: karuti gaza mandiri tani ba gango as moro timiri.
1: Moro moro kai koko.
0: Kai ba ichma.
1: Ya ane tingi sa kai koko timiri to kaza please. Kenan di sidrati oje tam e pan hukai kamanga sa kai iti madi kai ikabe. Kuda kai ne kai ra kuda tina. Tapi sentuh tapi sentes nak aku tidak kasih ting oh oh jadi kira am sangat aku rasa ngomong oh ting warga yang kudu mereka dorang aku so kira kau ni pun tentu aku ngandai kumkai macam anu kau marilah sesi semasa kira betal orang kita kira kau tengah sesi kira betal oh oh jadi aku mesti aku lagi ada kira betal aku tidak ni aman kami juga ni nak kau tak nak aku kau tak kau bagi itu kau bagi asap ni
0: enggak sih kini sa
1: cuma ini
0: aku lagi
1: So, dari bikin ngadu pun ha yang kalau mundur pedal atau pedal pada itu kami tinggal mesti sesuai dengan langsung sesuai dengan langsung sini pedal.
0: Mhm.
1: Kami tidak akan kuasa.
0: Okay, ini gasa. Jadi aku,
1: tidak aku kira aku kami itu kurang dengan sini sa. Bisa, kira aku nada kita masih kami kami kira aku entah apa uat macam ni aku kami dari siapa tu tu orang aku nak kira aku tu tu kerja tu semua kerja tu kira aku nak itu kerja mereka, no risiko dalam kerja saya.
0: Mhm.
1: Kau ngapa sini ada tuh muncabai kira aku nak muncabai deh.
0: Okay.
1: Aku pun jadi sebab tu. Nak rupanya kami cek kita tu. Orang kahun je, orang kahun je. Tapi jangan kita rekon tahu. Sudah lebih dari orang madin is gas ini dah. Udu udu macam rekon. Okay. Kita tu kau tu kahara drum tu. Tahu ai dia. Tahu ai tu kan kau itu je. Ia sabli.
0: Ini hobi dah kita. Hobi dah kita. Kau dah pinjam dah ni. Cuma pinjam jauh kau sama.
1: Oh, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k

0: Karuti ne sama igini cakap kau asing kau ngang ngadi i engkau kau kamal di madreng kuih cakap kau kuih si suap ka kau ngang kuih suap ikan kau asing bini pemilu.
1: So orang kita tinggal ngah kam kiri kundi badal ngah kuhanyu ngasang ada igi kam kiri kundi badal ngah sini hak ngasasi house ini kunah so tidak ngah kau kau ada sama si tinggi negi hai ne nama hero kam ngas naik mu. Tinggal sahaja kasih oke house tu seram. Tiga ramai kaum dorai ke kaji. Orang dia jenis orang ah, DC nama DC heron, DC naven ah DC sangan kau dihak kami kat tiga ramai. Orang skin ini kaum dorai kaji dia ramai kerja. Tiada kau dengan obesasi sistem kau tu madi. Orang dia tuik orang ants anak kau.

Neske kaisama isqwabas NBC stisa. Cwi irko tsinda tsekanqa dingxwana sao bedwal ngaba bephanda khoma ihese. Sine sebe dana qedi ngwandi de. Omaike charib ding huwasib ke kai kwa kam uding eng essence test. Nya kam disi kaisan as kait sab disa kuin ibasa sako koreng hare. A barakas nya akarun a ngang haris. Obe ka kam disi kurun a kilometer ka. Tsum kosa hun huwas na hat mus ke kai sakan sa. Kai kudi ting huwasib aira di isti uap. Ias rami koro kurin di kai banisi sa. Ai kwa pnap ke uka is kau ka ka haba kota aroma. Sisa ida frika di sobrim ngau ka kai. Kapak kanam sendidip ke. Aukun di khabar ha kanam sens on wake ain agam Zambia di presidenti Edgar Lungu ding oha soros ama akwa khabe ke anira ngau se im sine si wan di koran miba sau prase omai ke kharib ding huwasi anin ke kai kwap kam uding ain sentes ia tam di se khisang as khaitsap di sa kuin miba sa sa ko thoreng hare

0: Hey, call me on WhatsApp. I'm out of airtime again.
1: Again? Switch to Paratus 083 mobile.
0: Paratus 083?
1: $20. The whole week. Uncapped WhatsApp calls. Unlimited chats. 10,000 minutes.
0: $20? That's it?
1: $20. That's it. Full stop. No vet surprises. Paratus 083 mobile.
2: Switch to Paratus 083 mobile and get the Socializer 7-day unlimited WhatsApp plus 500 megabytes. $20 for 7 days. Uncapped unlimited WhatsApp calling and chatting. Available on self-service, the Paratus app, at Airtime City kiosks and Paratus shops. Be the connector and power your next call. All week, T's and C's apply. Always,
3: always. Yakang do it karu sarasagupna ti idani ko sika iswap nga dang hawa di drami swap nga adagin sub e charakabesti huneng haristi I mean anis kwansa roestasna ni dikurukam hauti di ebasindi stikasti ni di hunadis mibekoro minka kabai se.
4: Oh eta sedeke nambi aptikuna rabagetsi artap kari sitratuk tin haristi kun charakabes mwan haristi kudo. Thank you, itukuromi.
3: Tidak mungkin, apa yang anda say, korokori kau di kau sudi gin, watching wan, mesti sana korokori kau tasek karut pat kau asih kau yau. Kau muka suap ngan, suap ay karos ngan si miro badare, nadi i kasti ngat karos ngan kasti, nasi sa kuenahu kuenca tugu sebahu sistem IST, apa le kuenah masti, kuenah kampas tin di karut ngan lumba suap ay madi kecai.
4: Hello, aku Riz ni. Tidak ni juga sekali semua orang lain yang ada. Jangan sekali sedih mungkin. Ti maiden speech ada kira mau. Habis kita tu pun ada kita kau tu. Kadang-kadang saya naros. Komrad ni terus mungkin gak. Awas, Stephen Steve tu. Si kifro. Ilis karukus. Joplen kontes. Anda kupang kantin om di kantin pasari. Aku yang kena om ya tuan ke. Man khui khatai tidak ega kisini pasun tidak geng ogar rumah roti ini khusus yang ngabosan sih kimi ese prendas pung ising khua tau bahus tang khua cista kapan lah i aku nang khua emosional roti tak kira cha en khua tak kira ay ngah kapan tak kimi pasun ama bahus tang khua aku kekain ismu tau bahus tang khua sao isko nami ba elok pung ke oris ni gratis khu bahu ungkiti. Rasa hukui kunci. Sada ngau ni dah kira kau ai. Ah, kehai posisi yang haru nama cipta macam apa? Ipin ai rehatin ai kau nama cipta. Ah, sada kurumin ai dah kira mi aw ores. Ah, sada kurus sorry tu koba. Sada kurumin ske. Tidak kira ngau dah kira ngau. Tun ngah hasil kah kira ngau. Education yang kah kira ngau si. Madita tarik kunci. Kam kun. Ina empowered us. I said I get more sports. In Sina Madira, did I can see Tanke Nepal, Tiso Gostika, Mu, can see Tanke and Enke, waiting on the Quaqua, Tina Yokota, Kainon, Erasiu, Sadadi dance it, Quin Sadati Quinti dance it. For Nam let come in, as in Tikuna, ah, come in. Didn't do sheep. Sigara area didn't matter a face. Group Habase hard up Christmas to Scoshe, having group Habase a face in a. Matita, rehmaka, ngang api dek taki kiri, kuah, oris.
3: Komunikasi guys, apa nak krim karuloti Korea me kuah sa honorable raising. Kah tujuh komunikasi. Hukak kuah, satu ke kuat asrama mungkin.

Una hum. Asas nom dom sial da sabis a tina clis at tui. Hum aga hum. Kaisa hagan on a stava. Din kahun arma kami. Kam kong Jeremias Friedrichi. Ta digung unsaip king of wung I've kalka. Tap. Tap. Jeremias Friedrichi gay haga disinganing a gurinka. Dizia gang as kaitap disinu prosegging umoni. Haga kansadi. Haga kansagu. Tui kuma skoro kegi toman monang uisadi. Tam uisakang akun sing ansabinarang okau.

kamdi sikoro na ato makwa naske karapti haka ito uzo seda ki saradi kamikazi seda ki nita dinkans naske nga nga karegao kura ki nita dinkans aguro naba vumsa chidita umap naka nga kaka si uchi koro kosi bi maske yung nga nga bita haka chila ki dinro ito nira wachisa wanga ika angza ainchans aruma kapa kazo ap ayi kuba ki mutin kana ha jadi kuba nambia dindi ngari chenandra kah usi ini nama ka angkas nasi angkara kubap ke mood ni ha kubap ke apa lagi ni ha kau umadam kabe mood ni kuka ba mata ba di dinci mas kau iyo 3 days 2 nights sama dengan aku kubap ni ada ni dinci pasti kisah cene itu mah apa itu kah cene ere am wasat kau Oci kawa wati, wahot kau, otku tengka kabe, san ensifana mi, idan an, it's failed kau, turi, sata, san gaza, fail, asnat kini mi dengan bang asih cakap.

Cham because I'm a girl because I'm not scared. Cham because I'm too cham. Haga, nani chenga ay chamire. It's na kada diro ay chenga wati. Chisa wakai kan ans general knowledge. Ramis, asa. Ancha, chi, kare maricha. Kom kiri. Ramis acha. Kanta. Kanta. Kanta. Kanta. Kanta. Kanta. Did good again, Ramis. Koro kose. Tumaske ani chenga. Aha. Kwan chena dani. Haja, ini kamu di ini kamu kan sekolah kan kau bawa bawa na, kiri man, kiri, saru cina, nak kari, kain cina.

Ya, klein karab ada klein karab di waraga kaisa mesti kna mari ku waraga wasi kuda. Wa kaisa mesti kna na hana klein wan ai tabe dire ne bunsta karab ai ni bunsta karago mamis night is in da kona mi khadi bunsta karago u tsi ku skin netse tsa ke ngo hu de ke ku skin ha umda khabe ka gasen su hu de su zara yore ken tsota ka klein ma khabe ngai khabe ngai ak pai se se da klein karab ti ne bunsta karaba mire mamis nights ti ida komka re ai ngako ai sa ku ku tsi khadi ngwa ngwe de ngai du ko tai tsi khwa ha u tsi khadi tang ai ba unwa ha e khaisa tsi da Neta Amerika di sauku besar di pengasina kain cikwa kasih neran kau kerja curun apke ngarin abdi apa kam akari gun huanding se tidak ye ngarin abdi apa kau yang naik apa maru den wanira ko apa maru den wanira ko tidak ye nira ay kung hukang anda se ye ada ko istina NBC sana di tahu ngerasa si pohon ngasih huang itu kasih nak wahai waraga disituin wa disituin macam ni tadi kali ko abang ogan ogan wahai ngadi aduh ngari awam si tahu bila rasis nukona ngerasa si pohon pohon ngasi koro tahu ngakoro minga roba koro kali koro kata sing huang itu dike karangan ngaku tahu ngerasa si para cai cai main sancing aku ngaku kangkung ada ngasi tadi huang itu koro ngabang ogan ha koro i si idake tahu ngerasa si borak ase salah di tahu ku aige Koko tahu ama bisnis tu kita kara rakai, tu kita aku kira rakai. Cik aku ikut tu kita kara i, cik ikut ni tu kita aku ngah uhi kara wang ngah cik yang habasa. Tadi tu kita aku masuk tahu bingung rasa sehas naskah dan nira khat aku nira tahu ngaku nira miba roku nira eng ngaroku khabat kaisa. Madi cik dah nara gadio macam tu nara kene ngurasa si tahu bingung ha. Tadi ke tahu bingung kahau dan eng nungsi ina. Tadi ke tahu bingung kahau dan titi desi ina. Ngadi ngadi dah kini ran abe maroku cik nira khabat khabat nira hoho ngaku sa aku yang kini ngadi ngau udah ha. Cik ke tadi Fridaxis aistina ngadi i. Wang udah ngade nira ha se hoki wang ai kemak ka se ha what is it going what is it going ang wakaring abadi NBC study ngadi i ada op ngora sa si bong ngasing hong udah ngade karang was aku yao ngas ose sa ikiwa karing akasin sinara i sa kunjung akasin kira adi nga i ti ge social security si hohon ngas si karing abadi wasip si angka saben kusi si us ngas di wang udah sinara ai kunci ge noba noba next cup ai we ka kharib nas kusi usi de stenis asi hai chip go okal chi zane ban abas khabi si hai o oske ti kuri jas ke from mogan san no khabi kam khaba kas na kam kam ha chi chi are gam twa ka sa khaba ngamin nus asa khunira ade e social security sting wan udi ngari khane ra ka khabe dan sina o amro sina o amro chi dan ra asa khusti na ngam ro se e ne testing wan udi ngari gum bari kong ma chi ne ba kho ai ngap ka ma di ka ka za ding aso se da dan ran abe maroku sing maron ya da umaro na mai agu chi wan dana khade kha qab sing nanup chi khadin wan dana khade kha sara di turon abasin am am kam ngap khare